0: dari itu aja.
1: Ayo nang, mang enang.
0: Batan nganggur maku maha mun urang bading dong.
1: Ampung ah teboga reket.
0: Reket soa gampang.
2: Hangge saya nama urang kupang gebuk kasur yuk.
0: Tah aku etae lah babe.
2: Ayo.

0: mainan deh.
1: Tapi tuh kira-kira menjemesnya karena tarang.
0: Oh itu tuh kahaya, jamok sakit rumah.
2: Apa ya, maaf.
0: Nah, gitu ya, sudah ya.
1: Ayo, balik.